Time na asin na siya. Tama nga, karuti ko sa saan niya lang mayong. Time mataan na ako ila. Kau tan nuk tapi kan mik cuma sering mau tau yuk unika ngasuli isuli lau mimat unika yang nama kau tan nak tapi cuma nuk kanak silau mat tan aku teri kan ya sinuk si kuruk tiki lau si mami mat tan aku sak sana yang mayuman tapi nak kulan nuk kasong dengan ni.

0: 신넉 세월이 뜨석 사월래 양날암흥 마르다이 마운룩 다망가출리 나륵디다오네 앗다 강가차낭밋 담나오니 악성비술리 오리 이틴누악 야만에 강가차낭마우자도가 아래 양만익 으깨아가따클루 나라 약근일라굴라본
1: 암마다이마 나입심한술리 꼭도 마을래가 양마다 마 일라굴룩미야드라고 악나가디끌 일라우민남이쭈구 일라짜오야 하이라우리 따왔다가룩나갑다 일라우갑다
2: 맥맥적도왕만 다지옥시오네가 시고고룩미디다리시망만 다그만이 강한이 익시바가따소다 맥지옥다압시오마 아기가오네갑다 다이가네꼬아니 아누게야 오나다육라갔다소다가이 아기가오룩나갑다 실라파가오갑다 Tuktunin. Tuktunin ang siyokan ng akpalawag. Tukyong mga yungman. Ilapakawag. Ang ikakasuta. Kamutin na tayo sinin sa kanakata. Ang ikakapta. Makumutin yung natsi. Iksibabi yata. Kaangan itagwani. Ablang abli. Iksibabi yata. Ang ikakapta. Taam na ang nakatiga ang ayuksak pang. Kakalingi sila pang itaap ko. Piyarak tiwin ni, uglak ko yaw wala kapta. Ang ikasagulo sa rayman na. Ang ikakayato ata, uglak na ko yaw wala kapta. Sila na kayap din. Sila na kasungaap. Sila paksima yung naksunga, kulit tayo yung naksunga, uglak ama. Ala in mi gadaema taisu ang ma nukaksiu sammoktu ukaudilakpa uyugullo mi duksoamina uyugullo tamakku patiki auna aktualon na mesu ko tama upadin mi takugi ala kama akunna tama na ugalo taku kangu sura sima piki aktu kuloga mataem eh buyok pangimmiya you know ba Tangap takole ang inna okto alam na sa nagbang ang kaangan ni Tapsima. Tami nila kulog matugiya. Tinguksiyo ng ati Tapsima. Kaok tita kulog inna apti. Tami na ako na okto alam ng matse kulog. Kalayak tabun. Nakaokta okto alam man ako kaktuyang itiang man. Nagbang ang kaangan ni Kitta. So tayo sibabigil at pagsulayaman na iman. Aulan na hatang man. Kamuti inge kaniya no tana te ko auma ni auma gami ni wakti metia no na bauna aung na okto ala unna suta ni kitta di gi chi bi ratta ti ri himaya en aule i tapakki ma a hia ko lu pui ko lu lang nang me gama taip si mo ni u ki okta inna e kaama ni xaax su da ma ni kaama lu tak me na gulu Tämä on näyttö laukava. Amma tämä on täikäni pikiudlimissuta. Ja kaumaluakpangmiaa. Täikkoa. Tällä on minun lukia ikkoa. Tikimmata. Umiakkun. Umiakkun. Tämä on yliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakkuliakk yang sebab nak lengkap tak. Tapi tu ada tu kalau kalau kama, macam tu kurung mukul. Kalau kau tak tu kalau nak tahu tu tak. Itu angit cuma kalau orang berada tu ada tu kalau kah. Nah, aku siap kucu mengin makan aku berkat tahu. Sekok pame yang mat tu ada tu nak ayam makan aku. Sekok yang tu kalau lekam, keluar. Kipisi mayo kalau nak ni ada tak kipisi malu naik tu kalau lekam. Tiga kawang ni tak kalau. Tapi semua angang mak, juga semula tapi semua. Uyu kalau nak tahan tu ada tu nak kiri tu terhalu tahu nama. Akhirnya ni pita aku mahal Upalok sugo, sang isalo ang tangit ko lola ko na ko nama. Tago ka dito ang mga tao nga, imana, iginap ko. Naukiya ko dito kung naukiya sa mga tao. Tao nga ka po akitiya ko kulong mo. Tao nga tao nga, kibiyar sa kiyalak sugo tao nga. Takan na alo ay tao nga kalawak sugo. Kiyalak sugo takan. Naulu tigu yang itu kita nak sone. Nikshiak saya nak saya ulon dengan takuk saya ulah matakan. Asyik nak kiri aku kita nak sone. Takuk bang nak tiluin tu ada dong matakan tu mak. Sini le kalung nak kau mian mak boleh kau nak blue kealau kah. Abang takuk mak tu ada dok tak dalung nak sone nutang mak. Apkalo akiluk tukulo wala ngne kono mata ko to ati tok tak suta ang nakadik ka ruta ko no ta to ati to katti alak suta lo piyu jugi ang nali lak simang mi to ati tok tak to luk kapta na awle yigi blo ammada mata simakani nga ko kok tok dem na aw yak dem na ma yuk saung mi tu walo dem na nuwa Julia kalau mau anak tiap sama, ada mak nukarin mau dah nenuwa. Anu ada katituin dengan adunya anak-anak sendiri kuat. Ada anak sendiri, nukarin mati. Tak dia katiti lekap tigo. Tap kuat, jalerik tuilu, okok tuil tap kuat. Tak jak tutau, kadi malak si makak sedih kok, kadi mayung nek sedih kita anak, nuwak kita kudul lagi kadi maya tua kita sedih, tak jalan kapta. Dan najam ni tok tok alau aku, nuliang aku nak tiak sedih. Tak jak si malak sudah panen, nunak pasik tok lulus sudah, ada. Pisau yang man, dalam nenubang aku ibluni, ada sama aku yang mau aku ibluni, kan itu kurung man, aku ibluni, ada apa? Pisau yang tolong aku biak tolong dia duduk tu man, uga guin naurak tidur tak, anak-anak kalau dalam nado naya gak mesti aksa, nanong mesti kita uga. Tahu nak kita tiup dah siap final, nak nak takuk sama pisau yang nak kau yang matuk bunga. Ada anak-anak ada sekolah juga aksen, ada ada makun sekolah juga kangen. Eh, kau nak kau katol, sunah kalau lah tu kan siap kalau kau punya kuat. Tapi mana tu sekolah juga kangen. Tapi masa saat dia kalau nak ni tempat kalau seni gigi nak matan anu, anak-anak matu waktu semaya. Sekung kita nak tidur sini lewung kamu pisau di tak. Sekung kita nama kan itu mai kulo. Sekung kita nama sini utara nunga pisau kami. Nana utara kiri apa sini utara pisau yang kami talim man amna. Naya kata anak tiap sah. Oi mini nuru kau yang terak sini. Kan itu kulo mahu ini. Awal dah hidup ini. Pemme mita siko akso. Kila mikulu glu tamang me ola fuzi kitso. Kila mikulu ya na noktawa. Tali laksonelo. Tali katta laksonelo tawa pisu. Tamna nuwa. Tali laksonelo tamawa. Na noktawa. Nuwa tamna. Takwa inna kulu kokto. Tawa nuwa baksa laksonelo glu. Ulla hiblun tawa. Naningin nak suniu, saya tak mau dari sana waktu walau nanok time. Naningin nak suniu utak sun. Dah malah nanok time na anna yang mal. Eka pihak semua khususnya ikam malah aku dah ini. Aduh dah lah, kita anu bok nang makti bok kapko. Nok kaya lang nang sini lang nang menang mau belum ada eman. Tupak pak sunga. Anak-anak malu tak siok suni ngapi sulak pak sunu. Wah, nuta kata tiang ulau kama. Tak kuat dan nuta hangit cokolong mari. Tak buaya, awu kia sebab dia tak tidur ulu kia. Awu tak suci ko. Tak kunung ngap. Tidak istoi nuta kuat. Tak usah tu kau keluar ngap tak. Aulak suri, tap kuna ningalak suri, ubagut inu laksi ulak suri. atarapta ukiangman atarapta tapko avutisarnarmi yamin nuwagi ta inuilarsiularnarlutik da minuwag ta hamutisarma tilugo oqqoortuinna ta nuuliama toqunnerlu inutuupni tagu ittilu toqunna sai kana tanerseni tagutu toqunnerma taanayaga tusarlutigulu taannalu ataaqtulakpa nuwaka katilerlutigu ae makhiya yoalugni aulai jutigilaarmi yaa toqunnerma taayunna nuliya a khawiga yungilu alaamu daiman ilaayartuni akulikkuala khawi walaaqama taayna yabini kadaima tamakkuninga ilitsibbigeruluya laaqtara beqqusiraaqutigulunni nutaqaluanguplunga tamakku puigoablugitu taikku ililaaqtaralo khawi malilaaqtaralo kadai kun tamakkuninga atoayuktuala laaqmani inuilarsiorluta kipinguya muqqaimnai atoayulaarmat piqatigin lugulagu piqatituarlalarlugu paiqatigin lugu piwalaaqakku tamakkuninga ajoqtortigeruluyalerpalaaqakku illangi iqqaaw qaawiyamaqulukkugit illangi puigaaptugit nukaqalaunginnama najaqalaunginnama uyo nutaqatuatsiangulaaqama ukiuni qapsikallarnikia akulaqalaaqamu taanajaqulugalu taamna tallimani uyuksaawiyo ananagalu taqtaqattalaaqulakkuna inuunngillutik taayamanna ilaa toqoqattalaaqumata aniblutiklu ilangilu inuunngillutik aniqattalaaqumata taayamanna taimnaguusivullerpaa tukliksaqilaqtaqaluaqa ananaga toqukasatsiaqnerami aulajinngimmaqit tillunga nutaq tukliksaqilaqtaminaqaluaqa aulai kuungimmaqit tillunga qaawimajungneeqtagilaarnu mairnisukluni uumabluni anilaaqtuviniugaluaq taimanna qaawimangilertalaarnerman tiguna saalaarnermatju anningmat tuqulilaaqtuviniugma taian sivullerpaaq uqallakpalaarlu taimanna tiguyaung taimannaguoq sivullerpaamin inuungisungaqaangan maliksuataulerpagmata singaayinguyunun taimanna toqoqattalerpagmata maliqattarluti taimanna lusaawalaaqtunga nutaqalaanguyu tamakku anisaaqluti taimanna ittuksaawalaarnerma taikkua anuugaluokia taima taapsiminga najaktaalilaarpunga paunga takjaleriluta kusagareillu taakkumiktoorillu ka iugeillu uvagoqaluuluta kubluittoorillu amisuubluta takjalerata paannaakkuulerluta taikuuna nunagivalau taptigutaikuuna akuni najoqpangilausumaqqaarlugu taikuuna takjalermigapta anaanaga singaayualuunnertillugu puigusiiqtualuublungali ilangini puigupakkaluarlunga iqqaumainnalarsungali ilauvalarsungalu aullaarluta anaanaga ernisuliqtualuunnigman tangmaarluta tamaungamiaqu tangmaarlu tupirluta tagu tupianiksinnarluta taimalu nutaqalaaqulukialerluni silameetillunga aniqujaugamaila aniŋŋuaqulursuŋa tamaani kaattulik taanutaaqarŋitsoq uluktaaqutak vaammut piqatigiblu aniŋŋuaalertunu uiqaqtuqlu qusagarmut uiqalisaaqtuqulukkuqtilluguit aniŋŋuaqatigilertaqa tamaani kiyaasivalatsiŋma taqqaavaŋŋa takujaqtuqlugu takvuŋa iteġama nutaqalaaqulu takublugulu
3: Nangiya ma ole tiang miya ta.
2: Amang juli aku juli atalu. Nau ya kalau ni kok pakam dah ni ibu. Juli aku juli anak kita. Nanti kia tak jah sim tak jah kalau nak ni bukan. Mau aku lo kok tu. Umur waktu kali kan. Sama tak jah tolong ni. Tapi kau juli ni. Nunak tu tamane. Katil lewa umur waktu tak mungkin nanti. Tak jah sudah. Tapi tu. Tukatiang itu kalau balau macam mana? Tukang itu kalau balau, awal ya tukang ni tukang akhir pasal macam mana? Tukang tu dah alu itu balau tu, aneh mana situ nak macam mana? Biar balau macam, biar yak tak tu kalau. Okey, saya alat dulu, tapi tu lagi ni apa? Apa? Nukar saya sekarang kalau boleh tu sini tak ada, tukang mana tu tangan kau macam? Kati malah dulu ada kau Kemukseraktikin nami. Kakle kalu tahu tak, tak kalu mikit nimai kulu. Tak sedih lu nak yak tahu nakan pangniri kalu mikit. Tahu kemuks. Uki aksi yang kalu orang mat. Aule ibu kira ada siu tak tahu lu ni tahu tiki tahu lu nak sone. Apa umak tahu lu nama Yang masak tahu lu. Iga perlu dijepin nama. Nak yak tahu tiki tahu lu. Siu tak tahu lu ilang mango. Tak sone aja kalu ada. Kena kerja, kita kuali untuk tualu itu cilek, pangnya kau tiada. Naga yang tualu isek kita macam, tak kita semua memukserab, kok tidak begi ada guna, pangnya liangan. Udah sudah dah bang, abe kalau lagi beli nama ngalak mematuk ya, aku memukser. Okey lah sudah, kalau mau lakuk okey, okey lah sudah mana, upeng aksi yang matawunga. Kamau pun tahu ngah, upeng ngiak tu lagi bukan. Tapi kosongan lagi, panah lagi, pekatin lagi. Kini munga juga dah ikan mana licik anun nak tu tahu, apko sah sotigo, apko salah kah sotigo. Dah ikan tahu anun nak lekap tak. Kim nang ni dah ikan ayu alau katang mata, ayu bang mat, ada juga. Ayam ayam yang usia alam itu kan mayu alam lek mata zon nak time, upeng ngak sanggup ame, upeng ngangguk ame, nama ko ada orang di sektor tolong mata, apa dia kaksun esoli. Ini kak mata mana apa dia kalau ikut disimak yang atau orang tan zon nak, takkan nama itu orang kata kaksun kamu di ini tu lockdown belum ni, kata yang mereka mana, orang itu lockdown anak tu alam, anak tu alam mana. Aulai tiada ya. Kalau yang sekadar waktu kalau nak tunggu, kalau yang sebelum tak, lagi mahu alam kata nun nak mata jadi nun nak mita orang. Nah, sekok tu kalau semang itu dah, sek tu alam kata tu, usik tu pasal dah mana, kalau yang dah nak, nah uliak tu alam. Tahu nunga, nanti kemai nak sudah ujung mula kemai sudah, sama tu baik nak mata ujung mula. Aik silak tidur itu ansur nak, aikan hati wajah itu ni laksana. Tak pernah nak hitak tahu mengman, dia kati bilaks. Aku ikhwan Allah dah ada kalau aik sermati. Tahun hemak hemak kap. Dia kati kata aku ikhtul lekame, tamang mana, kayak tu mita mana. Ia yang mula kulum tak pernah aku ikhtul lekame. Aku meuayak tua lalu, dia kati tua kaya. Tua itu dia tua lalu. Dia kau jadi nanti kau meyakalah kami. Anu tin miak sih untuk sini juga anu kanu kira, ini tak tua ya lo. Tama nak oh ya aku begi ya lo, walung men, imak tua lo. Ima yang nak lekuk tak. Hidup tu makan oh nak peluk tua lo. Oh kau ting munga, oh ya aku ne, kau sih bakal aku dah men, oh ya aku ne kami, kau tunggu tak sini lo. Anu ilai tu tulu, oh kau ya tua ya tu nu kau tu. Tak kau ni sih balik, tak anu munga, oh kau ya tu tunga. Takkan semua tu perlu tu lap kama, udah nak semua. Aku kau di mana aku kau di nak tu, mana tu dia ngah, mana aku kau di belonjo. Tak boleh udah kalau kita perlu. Tikin nak tikin, makudah aku malik kapki. Kanu minyak suni, kanu dah cuci rumah aku kalau.

Hello, lakut. Ula tiapa kudengar suki semana kulam buat utang meti luta. Ulam ilak epiumat August 18 ulam meti luko. Uang aku tiu yang alisana bebi ke Jamie kajok tinggi luko. Kerja nak tiap ngas semana kalunin anu kekangi tiap tu nak suat tu semena. Kau maju video aku lola tu nul time itu rebok. Tapi kalau Afrika sudah lulus mak tua kata lelaku. Sini kasu sini ni alaga kama isu matu arit takak kuma kaya kama kata tu arit takak kama kata lor takak kabi takus sama lak kata pun sama lak kata lonit pekat jeli aku jatuh kata kasu news sama ni tinu teh ma pan nak sama nak sama jualu yang ada makan arul lalu kami ni udah mikir kanu internet lagi wa. Ilaq nala tulmiat tiat ulak kutung asut dia ke semana ini mau kasun dengan itu bani inut itu ke nan alam itu lota tema ukala ukala kata kunci ni alam meja kutung asari alam meja kuni lau ukala kuma yuni kik kutuin nang nik hata mana kalau nak pi kasut dilogit ilis ilak kau majang ini tapi kasut kata ulos semaku bolonya kau ulos semaku bit Hunika aku itu nan ne ala kalau ame yogurt tunggu setiap lu sita nak kangit tu 1-888-896-4135 ya kalau isila tahan ya kangit tu ama ya kalau ndok ala ku si 979-6151 ukala kata pinnya ku si long utak kekena ni tinip

Angai, tengah sudah semana kau lang uti sungai uti lang meti luta. Ainu titu tu sasau kau ina sungai ni alam mereka 925 orang sendingan itu. Kau nara tu api sulit tengah sudah si. Tema tu sungai ni alam meja kut tu tak juk. Tanah teh jauh tema tanah unikal jauh tiom jauh tak. Kau lima kali jauh tiom kat tak unik induk tamas semua. Kau kat ini kat tikul lang jauh unikangit. Tamas semua mak kutunut. Kau sekat tamas semua kau sekat lagi tu sok begini kat tiko. Ama 925 pat tanah kau isal tu tu people dah jual kenyal ni.

pimo mina ka si yung pimo mina si lumina ka jaw la kibok August 18 hindi ba niya kito kono la ako masuli pinya ka si matyang imalan ni pika si jak sa magalata makatyang ah ito nga siya pika si ni pimo na la pata si CBC North Radio 1 ako tigil ko tapangan nakaroon ni na la tsao tigil na si lumina August 18 Dah mati sok berhendak tu, dah nak kara. Melayu si bulak tingan, dah mama korai kata ilahai. Agak cewa aku tining, cewa lo ilah isu majak cicat yang ada. Nah kalau nak yang lagi yuk kalau aku share itu dah nak kata majul log tu tabang ni. British kalau memerlukan oleh tenar mengakalum najang najang majuta nama ada buat memerlukan oleh utalang mengata dah kuangilakan utak kerja cipar jujak terutat semua memerlukan dengan jakaran dan terutamanya kesian itu aku isu bagi balai memegang akini yang dan tu saja tu yang ikut ini karena tahu kawan betul hakiman non. Kau kan merata kalau nanti tu insa kalau nanti tu dan tu saya langat tak kasih mana orang amat tu una makua ni jauh tapi kau biar suruh memata una kau biar kerja lewat tu asingin tu ingat tu lagi mata soalan ini pingat tu. Isu mana tak terpalau suhu baca orang ni pingin mak-makuan ni baca terpalau ini tu sang dah hati lah semua mereka kan tu ingin kalau kata dana Aretha Louise Franklin dan March 25 kau tahu kau ini orang sama juga 1942 tak kuat tu sekarang menjadi tak kuat tapi beli juga kalau mak tahu kan semua lah pada kan bagi jauh talang madan Aretha Franklin dan mak tahu ini pun nak temani judi yang way back when ingin orang sama tanaman. Hai, ini tu tak kuat usah pergi dalam meja si kalau nak yang ni meja ka. Tapi ni tu sangat saya kalau ni kan beliau dalam mengada amalok nak kuat ilau pergi guna tambang aja. Wah, mana anda cuma dah ramat cari meja. Tapi mereka ni kita wasi juga. Biar waktu tu. Hai, ulam August 18 hotel kodong macam apa begitu? And welcome to Nippy Wood. You're listening to Nippy Wood on CBC North Radio 1. And that was one of the days. Every time I say this CBC North Radio 1, it was one of those things that we were so proud of because the broadcasting system usually would kind of beg for indigenous programmers to not beg, but push a little bit more harder to go on a certain line of the satellites that we have here. By the way, if you did not know what the satellite named is, it's Oksanak, way up there, recognizing the indigenous side of the radio. what an incredible time way back when. So Aretha Franklin will be on hand, and of course we.

mới sang Anh và Thành. Tabung kinga no tulak kata aktuar ino ni piyok sa lao si mga matakwag do ino katikurukag ni ulak sa tikinga may taon na kami no takakurukag tagbaturo na ulakad do tik tabutabu ni suya lao sa tikinga ni tulak pagtuta aglak pagtuta tagbungak pagtuta mamungak pagtuta kaya tabbani ako na kurukin nga sila pagtuta tabunga kinga no utakata lao si mayugod tabunga tabunga kinga ni tai kunga ki fare ni ka kanu fare ki aka ikka inu ga ga re ki fare ki anga ni ka na ri rakta ru ga ka tai ku ka no suku ta ga ru me ki inu ga ki ga re tai kunga mi ga ta inu ni ta no ri rakta me ru ne ku ta ki ta ru su te ru amma ru inu ni ka ku ti ta ta su te sin ni ta su ti ka ba ni sin ni ta su ta su ra e ki ta ki ma lu ta Unuk taro mata ini tiga orang orang yang syuting kan yang tahu orang yang duduk di tempat tak perlu macam apa kita cakap sila makan bani lah si macam kata ke sedih ni nak kata kerja sedih ni tak bani ugly ni tak lima ni ugly lah si macam macam taro ugly lo tu tinggal duduk tahu taro duduk otim mungkin nak tinggal tak tahu ngah nunarit tim nak tinggal tu tinggi lu tik tahu aku lu tak kaya kerja lu tahu nanti itu si maju umi aku tin ni tamane suka tiju aku lu tik iman ni perlu lu tak cuma nero atok tahu lu pun mata aku tik tahu kita tahu nunga iman nak makan lu tak inu dia aku lu suka tabane hidup mi aku ni inu kan tamana amma aku yang gilau majaga inu katin itu tak tahu tin kisah kaki tahu lah semang mereka nak kini ini nak kini ini nak kita kaki tahu lu tak kalau nak lu tunggan nak tiak lu ting ini malah set ini nak kini dia tiak lu tak nak kaki tahu tiak lu semang juga dah mana tak kena ni salam mereka tak sama kita mereka amat amat bangga kini nak utak lu yang mereka tak tahu kau utak asing kita tahu lah tresna banyak kami nak tahu orang melayu tahu nanti tahu nungar itu ikan tahu nung ikan lu nak kami tahu mud ni mana tahu si kucing tahu maksud si kumelo kita tahu nanti senapa kami tak siapa kalau migo kuru ada paksi ni tiket paksi ni mit paksi ni kau kasar nung tahu nanti maksud senapa tahu nak si kucing tahu mud orang takkan nang mago agmak taro ng mata na matok taro siya lang nakatakaw yung nagulukong ade. Tao na ni Charo lang so tayo nga kasi lang si mga nagatatabong ga. So di king nga nun. King nga ni Tabatama nga nang magkaarda ko lo yung nagatakaw. Tao na nga so ta. Namun nga nun nakita lumutama nga. Ang manok ka nga lang kung luta inyong nitagulkik kong yukulong nika tagulak si mga taurong nitagulak ulakit mga tamanin na nika kao yung mga nakutaw na kanuling ang mga dahil man niya kuluya lang sa masakpo ko tabang nga tabaar lang may gata takanong nga kogya mo takanong nga gata tama ko malakting gata kogya mo ilaksuta kasi kasing nitabani tabani ilaksuta tapang ito ay nakluta. O kada ulit ay nakluta. Tapang ako niya lang na ako makulit tayo yung uloy na katang makulit tayo yung kagata niya pa ko rin ito magkulinga. Dahil makauta makarusan na din na yung kama. Nakfin na yung kama tayo mga kangalima. Marikit tumila kata. Iki na yung kakita at siya rilak si mayunga. Iman na atsukan na kuloy. Iki na yung kakalilak si mayunga. Nagtiyarok si mayunga. Bakong hindi mo tayo kakalwa kama. Kena yang mengajak sangat tiak suting, kena yang mengkuruk suting lo, tamang meng, kita yang mengkuruk suting, amat tapi enuk tak tak kurung mereka, panik kurung kata nyalia, takkan ni kurung tiang menyaman, lia lo, sekarang tiang lo lah ceruk silo, tak kurungnya enuk tak tak kurung sama, amat tak kupingnya juga lah suting, amat ini yang mengira aku ni aru, terkati lo sutigo, tapi ni ubah tiang mereka tak kurung sama tadi lima makaya rungi. Ino katakala ka ma, kuya si tiyari lang si mag-iunga. Sana yung karo kuya gilukso, kiting uro ako niya ka ma. Ani katalukso nga lo, ino lang matatag ko, pakatakak pala ka ma, ani walukso nga. Uglukso taman na, ikilaw ko tabun,

0: nungot yung dugo. Ang mataba aki, timon ikaki, gugusuli. Taon nga, taon na niya pagsuta. Kina ko yung harap ko nukyak. Unyak ko ato, hinarap ko kaya nga na maharap tama nga outlak pagsuta. Okaja wakarakso ka nun na, tayo na tayo wakarakso ni narulit ka makikpagsugi ka tayo malak si mga mata ko at itabal. Ikalugtang na lang sila usilo. Iki makatigilok tabban ni lok tildo ka kaya di matyak to kuro ko ililak si mga mga nun na itamag ko tayo lok tao tiyak at takso ti tabban yung mga kota ko iman na lok tao kat talaga makuha si lilak si mga mga. Taman na ikalok tao lak to kumaliyaro ka lak tildo kuro napatitaw kat talak to kuro kaya kasarong na ano kasi uktaro kat talak at ta. At saro pa yun nakitaw kat talak si mga mga inyong nakangat talo inyong nin. Kamagayat ya katasutan ya kisatin niglo ya kalung ni baktang niglo so na nikta magkuning ano kitarin nyo na kingin ni na kitakita wala si magata at suara ko yan na nakatira ura mayugta ko ala ya kalugta ko la sa resik ko takwa takwa inyo katigil lugi lutapanin nyo nakatigil lugi si ondo iman na katong nga kalugi kaya na ala na yusuk tigil ako si mayunga at sakta kalug. Tabba tabba ni suya rok suta kuk jama ah lak toro migatta lak namur likyak tama ah sa laka rano migatta. Tay kung ang iti mataling mullo amalukang suga ping mun pag nakti mullo tamat kuno nga tikin na sukpag karak suta siku aro katang mat nagjido nagjiga maro isagiyaw ga mago tapaw nga kung nakata. Siku si Mayu aro matuwang ito aro kat raong matatamag ko kanyok so ito aro na tuwa kang ikarwakso ni Imaro garwakso ni Siku riyan na aro katakso ni kanili lang kaning ito aro at ako yan na may katarao mayugur uhat din o kakasakso ta barzak to aro garwakso lugur sa aro gina o katarao ko yung inata kuya rin kala kuya na katarao mayugur inyo lutata ako lumuta ako rung ama nangyang lutik kanyo lilak si manating. Oka takatira ko ang nagtago no takakuro kaya ka ang aming. Madakata ko niya patal man niya kata ko nila ang mayugod. At saro ang itya kasukatira ko takang at saro kung anak pala aming mating. Kahit ko no takakuro kung nagiwala aming aking. Takako dito wala siya rin sila. Nakarug siya ako takba niya kahit si marak tinlugin. Iki makatigilok sa tiyo takba niya lak tinlugin. Takako ang ato niya. Tigo dunik ko kada jam tiya katera kata tigo may aktaw ko kusulita ko no taka at iman na siyolo at atatin ni ana natin yo kada tiya katera kata madle madlok talo ng aktin lugo nang yako yung agun nila si mayunga na diya karo kano ilira si mangyarok sunita o na ni mariyarok may katera o karo aktugun ko yan nang yakatera po nga. Udlok sa ito man nanungot to araw mong man ang mataba agi si mong ikak to araw mong magtataba. Takanong ura sa langot. Takanong nga kasukta ng magata. Taonong nga pagsuta. Siko araw man. Imabi araw mo taonong nga kangot to. Taonan ni siko may suta. Taonan ni suy araw na pagsuta. Tuwang nga kasugiyaw na kangot. Tapaw nga kaya kalahangit ako yung may ukubuta sa kuyak to yaka nga go si kuya rugo taunong nga pagsuta tayo maliw siya yaro na kata si kuya may tabako ni upag tao kata malilak sa tigo tapaw nga nung nali ako sa iga taman na si kuya rugo at ini nga go atok sa tigo malagol nga yak suta aso ilag tabo nga tulagong na sila kata ura sa ramot sinilang suta ka ating lugo tabo ni niya si Malok Suta, niya ko yaw nakataig, lumilaw kang nakatago. Tabba niya Lok Suta, pinaso ni Sinik Suta, kisa magilok tangan ni, yung nilikulo nila ako si Mabunga, noon na may suta tabba niya, ariyan ay gusto lang ako si Mabunga, kuya nila ako si Mabunga, noon na may suta, yung nigama, yung naktakto kurudlo nga tabba niya, ura siya lang eh. Taan na ako sa rauman, yung ni si Malok Suma, unma kong, taano nga umiyak dati na ako yarong magata, umiyak dati na taano nga agdaktaw gata. Unma ko inakalak suta, tabungat sa gata. Taon umiyak dhamon, madlok to alo garaang masurong to madling ito, ikakti kuro na gata taong nga nun natin yun. Sinilok to kuro tinto, tatupak taonok pugod. Ikko mayon na lakatago, kanyakok, titilakatigo, taon na nakititin nito. asyik nak kerja kerja kerja kerja nak kerja sukar lalu tu nak kerja macam ni macam semalam ni kita tu kau lalu semua bukan nanti ni tan ni tu banyak segi kau tak unik kasar tak ini amat betul ni tak tak bani lalu tak tak kena ni hujat ni kau kau nak taro kata kau makan lalu semua kata tak banyak suri pagi tak bunga suri ni taro kalau unik kasar tak mana ni.
1: Oi, ni pilih kata katang ni kubini, nukah ni pilih katang ni kubini, lu unik kan? Tu sang nak sedikit dia katang mata, ayah neng aku kata siapa ni pilih katang tu ni pilih kata ni kubini, lu ni pito kailo, atau ina katang mata, tan atau Mary, ayok eh kiki katang jual me atau rasa mayo, tesumane. Kama yang mening atok pallea tillugu uk niqiksanik pallea qattaq tillugu ilagi awllaq tillugu uki ukullu awyakullu unikkaqtu naarorm milavu
2: tamaung qamutik ibuluarung mutamaung ngammati turunniarluti taavung atiaanu narunangillut
1: me
2: tamaung qittingaani qamutik qittigiaqquyingmati qittingaani taaykunga I'm going to go to the house. Akin ang turok na palukara sa ikuksun. Siyo liman na anigok taro yuk. Tay ko nga inyakado na kuroy na sa nga ilang atin na ito akamanok ka kama. Kama dumakanga na sa yuktuaro kama. Nalaklo. Kukse, kinalo ka malo, okso ka kong naksiluta. Tapa na ipanaw kaluta tapa. Tahunga ungam munga taman ingat kabar dia nak orang mago umi aktor begi lauk tengah. Aki aku tak ada kuku sakku dia masihku najok tetetas masihku asyik nunuk terun nak kau tu resi merang megan nu. Aku tak tu sahur matan umi aktor begi lauk tengah kamu tu tahunga tak kuku aktor pergi anak saya sing meja. Ukumuma, awalak tu awal mikit. Kartu aku nikut, iman sahan nak lukut. Nacung ni imau ditau yukut, nacung tak katang tuang muda mawak. Iman awal yau rugaram tuang matu muka, ni kaju kaju rugaram. Kanisun, kanisian tu mawak nuk kasur takan muka pisuk muka. Takkanunggal semua. Nanti sama, nanti juga tuarum ilak ilak utai mtaabung agak kardut. Nanti juga tuarum kukit suku. Taman resaru agak turun siku. Kena kerja mabuk utab, kena kerja resaru katas. Aura jutit tuarimun ilak kena kerja jago maru amu. Kano isi magsaksi o kama kitong nga katapa kinuksi katang pingasi kurung na kinu nakaklo kamutayin niya kurung na mariw yagit lang takwa kamuti kurung itakwa taglugilugi kanatin kinakutitin nila iglo karlo nga takano nga tikitin na takadakakan na isi masimari kama pingasi na kinmini takkanong naksidlunga tubaw kidlingan nakita ko titin niglo pito kutaga aro kaktilok sigutap takkanong anatang tikit yung nakorang matik matikit yung nakorang mataman akslo na takkanong nga siyo nga kingupi ahtok kingupi nga nga aktisugi kamutikuro iglo ataman na kinakotibo unung aktingara oksugu tamatu makangan oksunga kamu tiguru unung aktingara oksugu tau nunga padliasa lakpunga pekatiga nuri agaila okosugu katakuma taakwa kimmikuri pingasi upikunga kimmittin aurlaksa lakpai kamu tinginilungari taikani Tamang ngau jarang ni, tamang ngau jauh sapi lagam. Jadi takkan nunggu pada lagam, taman najuk tak imang ngau karuah sunni, kata orang ngau nyak sunga, imang ngau pada lagam karuah sunni, kata orang ngau nyak sunga, tikitun nak sejarah ye, kena tak taman naurik sugu. Unga sikit luar ada nak sugu, nusugi apa karuah sugu, kudut tetelah sugu, sikum. Takkan nunggu sikit saya apa tiang makan jauh sugu. Nah, kalau kabak tidak suku, kaki tak siku kangen waktu. Dah mana suri? Tapau ngau sing majung kamu tikuru pau ngau tikun nak pasuk ini mak atau kau yang macam itu kuru aku kau juga sudah semua. Tama nak kateng ni aku suka tak mak ningin aja waru dengan teman. Cuma aku kateng jangan semua urut lagi. Ima orang mana dah? Siku kang atau kau ya? Tapau ngah pada agama ibu akhtaman iswa keluk ketaga nusuk metung nusuk kena aku posluku asalnya pilih aku lagi aku nora aku tak suri tapan sepuyo aku nak kata oyok tak suri tapi lek suri kena kini semua kag nanti aku le sima mulu maktah tak kata aku keluar suri pilih aku kata ingat kasih lu taru Marik saya si Lui tak kuat. Ia tak kuat sahur kami. Pasu ke? Aku tak kangen dengan mak kulkangan. Sini dah aku tu teruk ya apa? Ia tabung aku main nari kata. Tabung aku terbawa mana ingat kan ya? Siku, ukum. Kau tu juga teruk ya apa? Tabung aku asing mizuk. Tawang ngaw sing migatta. Ak, ulilik tigun silatya wang ngok yuktuar ulluni. Silatya wang ngoktuar ung masilakkilitya aksuni. Damajir uutu kadlirasuti silak anukimun uutu kangitu initya angma. Uutu kadluhtawar karam. Uutu kasugi akama. Kang otak kartu tu kama ila piu maru kuki reakti tahu kita kata kama kang otak kartu tu angkum kuki otik tu hati tu kang otik kuruan kang otak si magam piu maru kuki reakti tu otak kata tahu kama tahu nane ini tin pinga sini netok semua nukang ini pekati gitu kok netok asyik akan ubah gua keluar. Netikan nak kata ini matu netia nak semua. Si netia mengukur yang ramah. Bila yang tua nak sudah dapat, dapat naik dah sudah. Kau tu juga tahu ngah ukum, tahu ngah kumain nak tua orang kata ini. Nita sunnah jangan runak koi jangan. Cuma bayi nitenya ruah aduh aduh sugok tak apa, unanya aduh relax sugok, sama unanak pasin mu anak tu aduh tak banyak. Tahu ngah, ukumah umanya sugok tu aduh kata. Tahu ngah kasih asing mizuk, tak asyik masih guru, najuk tu jak tarut angin juaru, asing angan wah kasih orang mizuk. Aku tak kalah. Asyik dia tahu ngau si juara kita. Nutabu ni kucia rasa tekan nak tahu mat. Tapa kalau tuwa, tapa kau juna rasa ni umat. Nita kalau muda, anu kau yang mulu tekan ngaya kau yang mukut. Tapa ngau juara kita. Dan puyok tu aduk kau nak aku. Tap, tama jadi imbangan angu duduk di mengerti ni. Taman nana yung aktabon siko nuta atung aktabon. kanna katartum narunatjang man lung ma apisima ng mataman saan ni gura mga midyo ni gura mga kanna kusima yung narunaksim tayo may ningan kanna kasi yung kamika ang matiw yagdik suti chapa taon ng tubang mga kadao yagata na yura okta ajiyo yang anutta takkan nampak terang ya kalau ibu ni banyak lau ya kalau dari hari baru ya kalau tu kanan nomor nanok sikit nanok sini susi kandang ni kau menangi ya kalau ni aku takkan upah kecikku nanok tu tan tadi umat ini susi malu ni pikir saya anak semua gua ni pikir saya kamu ikhlas anak semua rupanya tabung anak semua usia anak semua ilak utak kecil tu kerjanya corong macam Kemarau kita buat. Nanok sisi yang tu ujek suci guru tahu nong. Ipet tiga orang makan minyak nyuri yang tahu yang rum. Marinya jera orang sun utak sun. Dekat tiga ipet ting mungkin orang ipet suku tahan. Kini guru ada marinya sejajar dengan mago asyida. Anggup apa dulu nak siapa awas tuar. Nukak tipa kita bakal dia lekuti kami ada yang dah lekuk pada nukak kita ayun nak korne. Nenek saya uti bang niku ingat uti. Uang ada kami ke takurin yang nanti. Sejauh kita sih unimak tuarung sunau nat takuk cawun nikalung. Kami kuru takkan nato dengan kai kuru kuru. Annai kuru kuru kum. Udah kata tabunga tu perlu datang maksud. Ia ke tabunga sih bukan setinggi. Kanu ke ubah bunga lu ke kuno nuka ngarutan. Tuh juga yuk. Teku yak doktor dunia ya teku yak tik dulu ya. Teku yak doktor dunia. Takkan nak tuba yunang matapang na sahangang ujatin ni mau ngatap inyekak di kurupusiko na yuk tabu taman na awra yung takkan tumapikaru yaro timingang kaya yang wak tangan utukak sunay taman na awra sa hati iman inyekak ito inyekak lak di tutuin na Nalunak ko yun na sa na inyak kakan na kasunik ko mo daman na ibu yaruin mago inyak kakanik ko mo Nalunak ko yun na sa na ak daman na akutikin niya arak tubang mo ang narak tubo takan na pikaruya tubang may koto timik ko nga kati ko nukusiyo na kayak tabo sa tila karo takuksaw yung umasik tuwaro ko Utikat, ukamaya ada orang jodoh ilat kau juga tak menang dengan. Utikat jangan matamu mesti mesti mesti jangan aku mengikat jangan anu waktu mesti mahone kau juga tak. Unu hati itu kayu, asyila. Utikat ada orang jodoh unu hati siapa tigo, unu hati mat. Ini kasih orang kita pangnar dekut, tapi orang tu biar kasih si juga taman ibu ni orang atok tu, naik tu juga daru sama satu. Kuba, taman ini kag ibu nak jaga daru kuman ini jaga daru kutaman daru ni lak kagai ini kami, yang nak. Tukar orang pun biasa orang dah susut. niping ngayo arong ngayon. Taman ini kain na lo asura ito patapahat kanak kasit lo nga katak niya asugin ikum. Tapaw nga kanak kasit lo yaslo nga saan ni nga ro kawi mayo mamon. Asugin ato bitu aro at ma. Tamadjaro ila sikuto kakuruin ila akkorto kuruin idyo na kuruin akkosaraw katlagpulak sutiko. Ijun aku lagi aku sakit sesiaga semua katiku kami kagtang ni biarung sikum tuang waktu arwat nanu luta maju tu mai kat derak tu negi nanu asal aku lak puna nuksi jaga aku lak suka ipaksan tuang waktu arwat tetap mau nukaksung nalu nak undang matuba lek otak kelui. Taban ang uting mata kuwiasong ni kumun ang ayawaro tiyutit makitsuno kano iso mong ikarasuno lukyakan tiyutit luno kuwiasong mo koko kuwiasong mo yuksaw yung tiyutit luno taban eh tiyakangin nata supokto katangin nata ron eh supokto yituruan mo teitu yuttuu amukku. Ojuri oksuta supu yuun nakatta susi. Ojuri oksuta tappani tuvang maakatta. Ojuktuk para oksuta tappaunga nunamullettaa. Tappaunga tappa ingikkasivuku. Timmi ullu maukkarlaku juujerasuti maniilagaraakku. Sukkaittu aulluta tappaunga osivuku. Uang arak sutar unwa teksi kawat. Tuwak kuk tu gunar unak unak sune. Ini kasih masalah kat nuna tam pang nak jual lecu yak paket tigo. Kek perlesit lune jo. Ulungu perum magit sune. Ah, ulungu perum magit sune gula. Tiki tar buat tigo. Mana cerai aku mengit tam magit sune. Ait pagar. Nukkakannu kimmilukdunni kikaksi sangittia makissuki. Nukkatuakannu niukatta tappaungan unnamu. Tappaani siukaja ujadattilutta unnamu uja kajaksukaduudanmi. Illavu angutimme kemme ammailaa. Kimmilitta issinnetti ammakikkillunitju. Tappa unnamu ungarittuaruujuku sunaukovinu. Tamaan nuna mesti juga jek perahu kita kisahan nuna taman turun jek perahu kita itu kini itu isinya laut kecil itu saya lihat yang itu juga ni dah ingat ke kima laut kecil itu nuna mesti turun jek kita perahu kita itu nuna atau mungkin tetap isemak saksi tiasi buku tengah hari tu silu terutamaung kagbah roti mengak. Kang bagul itu macam jauh nung mata. Siku yang garu aku ni, timingan aku taman nape dia, pekau tiga jang itu kau ni mengatiku. Taman aku ni perlu yang ini tentang masih buku siku, sik jauh, enggak sik jauh di tengah. Ikat tu yang garu aku kami, kang bagul ini ikat kesemajuan kita kamera. Ikut kamera. Kek peruk tidur kau sudah kena kerja mama. Itu agama asalnya untuk kasun sini tiawa orang, masukna apa sini tiawa kotang nair kami. Ini sini tiawa kotang nair kami masukna apa? Tabane, taba. Isu mak saksi orang ibu. Nuna dekarang orang kota ini kena orang tahu. Makun miliun ni atau sang miliun ni tang malu ni tadi ketika tak sah makin umur, mana ia dua miliun ni, dua miliun ni pingat sur dua kajak sur, pingat sur dua kajak kau jilat, tungguan ni tang malu ni. Tadi ketika yang urun ni juga sah jauh man, kajak sur apa juga tadi ke, kanin nak sahur kanin mesti macam ni. Pingi kita aru juga luna luna kau ni aman. Tapi kau ukam aja sih juga. Abu ngakkan tak tahan naru utara ring jahsi makan waktu ni ijabu. Ubagu makor nukai muksirun tapi kau ni nak tuah mututi jah tu kasih luna. Tapi kau ngakam aja aru. Tapi mana? Isi maksud sih kata dia ada waktu. Atang itu aku kata abu ngasih buk. Pingas pingu luna susi. Unno atta urlun ilo Pekkiyaktu aru katta suna uba Taiman ligla sukti gila uku Simangi innak nairaksan, mangu pallia nairaksan ila Nigla sura uka suni Piyak sauti kamma kitsu ta taikunga uatta unno atta nga Ila taavunga uatta Tana suap tikita uku tikita angilo aru kutu Tangmaa suta Kakudu iku unu kuhana Makata Ukiak pada si tu nak tang makata kecayaan kerasa kena kerja mama nasin. Ukiak pada waktu itu susu ikut makam, ikut makan susu. Orang agak rasa susu. Itu agak agaklu tuk tak sakku. Ayo kami melukua majelu makua. Tapi mereka waktu itu kengum mereka makin terbang terbang Nalian upang niya ako, utulian niya ako, kanila mo yun. Sabi ba na kanyang magawa sa suklo nga ilag kasi nagtinarok ko dito. Utulian ko nga, kanyang magsinilita ko raw nga, tarakto nga ati ati niya, utulian ko nga. Ilisakit niya sa utahan na ilag ilaw. Kami kung ikuritaw yat kung ayman kung kanit ikulong. Kung umuili sa kayo matiyaklo ko, kami kung ikuritaw yat kung ariksik kung imakwa. Utriya ka akutuwa ro isu matilong. Utriya ka akutuwa. Tuwang may sabi sa katakaw na ano, pinyon, pinasokat. Tak rumah ramai. Iman aku kira aktif dua tahun ramai dah kengut tak ramai. Aku kira aktif dua tahun aku kau mana yang luar kita biarkan nak tak orang ni ada kata kau na itu macam ni. Itu macam mana? Kau ni aku sangat cukup. Aku kira amat kena tu saya kami takkan nunggu. Ia ni pengaruh saya orang kau. Tidak paper pun itu mah. Kau ni aku nak jumpi cukup. Lisa rumah. Sejauh nak kaki saya cuma ramah, kamu kesini ujuk toka semua tuju. Jika kamu kesini saya ujuk toka kamu tinggal berani tinau. Kamar lektuar kamu ini saya macam kau dulu tu ilah gila betul. Kamar lektuar kamu takkan tak itu hak terpa. Tapi itu lekannya. Sehingga takkan orang itu ham sini. Tak kamu lupa tak sugi ini usia keluarga kat tarak aku kau kamu usia keluarga malam nanti yang nak aku kau lagi itu kau mati gitu tak kemudian kau di sekarang itu an utuh yang tu kalau kau itu ni sunah bukan sunah pemingat tak tamang nanti awak ni agak super dia tu tapi kau ini waktu kau kau tak mahu ini tahu Kau jaga tawat ini cukup teriuk makan tawat tengmang nak tak. Tapi mengkau jaga tak teman itu kaktu karena kita tiada ini. Tapi ilegal dunia. Anak itu dunia ini. Anak arutan nak dunia ini siapa? Tapi kung awalnya aku tu tapi kung aku tu wah kerana ni kerja rumah tu. Aksi lekar lekar buat. Buk tu merak sedaya ni, kama sedu teru. Pikan lek tuar wat. Taban itu apa? Isu merak tiga kat, isu merak tiga paruk lek suri guru tan. Inuk siapa? Tapi cuma isu merak paruk yang mati kun. aakkilluta utegaarluni taan illavut taissumuunnuunlegaraamu uvaru nukaaru kuttiijaqtorluunnaarautikkulutusarneermata taikun kayusigiasituunnartuku teertuwaapin tabbani пиуардонаартоюм каллунаартақалаартум полисеқарлуйу таббани тагмаараоқиллута тагмаараоқиллуну тайгунгарсуну полисеқартум таанкаерсуа филлатта упангикалаарфутикку полисину таббун тоққаранну ашуила пингига сигиартуаруи табба таббан ганунулеқалаангунеқалаартанни таббун гартима жоқараауннэртуна ангутинга таанна таппикунга миттимарлингму куттиярторнэрма таасимангаллутусарлути уисаасимажуаруйугу таима пииннэрсиуаруйугуннила табба пегараяаллаллаттаасиу нааммаққутааруйаттигу наараутикку уқаллакатасиммата тааккуа полисикку аутиллугу утердэраарлугу таппун каярлуаафимма тэкэсинну нэвэраанажулоорну тобба тамаунгаа сигиаатта тамаана нунэрэгараангуппигэнгараартама канагияане тангмаахаттааллалаоқиллуну атаусе макъуэрсэкуиннарлуну тангмаарлуну нунэрэгараангуппигилаартама тамаунгаа канагияану канаардунаарпактуттини таппана инуксисимук аакка инуксингиллуну таббунгаранну дуккулиасиуаруйугу таппау кингертуана амутайннарма нулиаво кымаллутикку таппааниппалаорнугли тук нанну таббунга утертугу тааккуа атаатаккунги таппани катисибаву сунаавба паккарту наояксимаю уваттинни партеруюглаксимаюна ла тамауна кувэккуунаарматтинни хаулимаама кусаамалераминила тайманнаеру ялоорсимаю пилуарнинги табба исулитаарук аппаунга тангиму туккулиасиаанно нулиама туперсулаорсиман лаунгиммага инууси маиллангани кисуттарторама имани кисууми пиумаямани туперсулаорсималаунгимма туперсориорлунинга туттуккумагоо ивалутаарумаллут улиутингин туперсориаттиарлунинг тусат иппигиллаллугу пекатига иллуктуалуммат тагмаагааллалаорхуну тамаунга киннуатта кингиллугу иллугуннерсиарин суллугу уллиллунуллу таппани иллуктуалугалуарлуна сули палартиуминма таппикун киннуануариарторанну асуя таппикунгарлуна упактаулоорсимагиннами таманна упакататтаоқаттагиннами туктулеқиуалуганну нааммаксиярерлуна усиксаттин нангмакторнерпуктаппу тамаунга ааунерулуумма тарэу киллингану акунуйу туулуни аарторнерпук синикканнилаоқаллунук таппани такаққама нангмактортаттинни тақая никума таунунгаасиганну аки тагерлук таманна ат абунаангаарлунга увагамаунаангаарлуни натчаавинерсиортуннуклу пиниаханну таунунгаасиику таакква улиути туперсиортауджу сиаккайла гайла иккигиакку улиути пууққаттиарлуги қатигаан туккуу қатигаруваан киммиккалу қамусиақартангиллутиуммата уттаанунго чуккама натчаавини қоингманагна ноққарлунга қамут kimik upengar perorang ilak kalau dia men ilak saksi macam guru koi jadi ilak kaki guru kiri. Tapi bukan ilak kaninga oksi kiklinga inak titiwi kamu tu inak kalau titiwi kamu tu usil yang mati inak tak tak manusuk tau jangan kau je mak. Saya mau terasuk pegam. Sudah kembali laksu. Kembali jarak ku. Ku kira siapa yang ada laksu suri. Ia ku keluar kau dengan laksu suri. Ku kira siapa orang laksu. Sudah lagi ku kemek. Bicara dengan lak kat laksu. Kau kura kau yurak suri tu. Kusan laksu. Aku mau tuju ke udara sih lapak. Kan? Kau orang orang tu ayok saja untuk kamu sih orang yang ingin isu magelar. Tuah belok sih udara sih kau tuju ke hadli kami dah suku. Kukira tu sahaja kami, makita ram. Kukira tu aku tuju suku itu ni.
1: Tiki viksatino tiki tau yagermigata. Koyen mena yak toinno qawga sitausun nikkunni tusanna rusukatak tuksa qawgi bose ammaru mamenaldar tammaqtik ta qawguraqatta. Tammaqtarluni ilippaallerna suungugilluni naarattiaq tuksa qawgi bose nutaaniglunni piliorsi mayunik nipitoqarnillu. Nipiliori mannerusiktaa unikkaanik uvunga oqaariunnartusi 1888963135 tamaanilu iqarungni 9796101 tikitau yarermigattailaa noqqarvigsattinno aittaanguvara qauppattaa asinginni naalak titilaaribugu unneqattiarneeribusi qanuingikkuttaru utilaaribugu unneqattiarneerpusi bye.

Hei, Sully at Big Jam 2026. Isuli lai manikit si Viudillugu. Takko king lipak si Viudillugit kalahlit nunat miut marina. Ippa sa tusak pingwa di laukal waksui ilen nangit. Ukua amiakungit. Pingwa di simme jakka. Sully haupat hanwingitu akutta himut. Itu saksau tinggal aga lok suwi pingwa lau yang memata teko amalo kupjua mi nicau siak dihutinga Lucy Johannes teng tenda ukwa silau ini kecibiu dilogu hai tanau na Marina makoni ingi dilogu ni kecibiu dilogu ak pikjamu dilogu pingwa lau yuk itu saksau